Juli, medium wave kilohertz chik stong up chung sum yang meters nip ge chu kep chi tang chuzur ku yang fm megahertz ge tang chik tang chuzur chi ge kang je akash wani hle ni shuat dirin chilza july ches patu pod jas nga pe ches ni shu chik za za bain ka satang je dirin digrim tang po go zuk chat